0: ཡིན་ནང་གི་ཁྲོམ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་ཡོ་ཡ་ཚོང་སོག་ཆུང་ཡི་ཁྲོམ་རྒྱ་ང་རེ་ཤུང་མ་ཉུང་བི་གོར་ཁབ་དང་འགྲན་སོང་ལ་ཆལ་ད་ལོ་ལོ་ཤེབ་རྒྱལ་ལ་ལེབ་པི་ཚོང་ཆིམ་བང་ཤུ་ཧ་ཡི་ཁབ་དར་ཟོར་ཚལ་ཐོན་ཟི་ཅ་ཚོང་རྒྱ་ངོ་སམ་ཐག་ད་ནོན་ཁིན་དེ་ཚོར་ཤུང་ཚང་མ་ང་གོ་ཐོན་བི་ཁབ་སི་ཉི་ཏོང་ཉི་ལེ་དང་ཅ་ yarsisi. Zhejiang de shigli nang gubu lumtan Xi Jinping nang har jisi yiwu re teng zhejig la doshib nang war pibkhang. Aninda na kongi Zhejiang zongkong peji la shtashib shibbi gi kong gaichin shigdajir. Zongchong yin zamlang jantan jirwi labjin chul jistar lamshig tulgi bi thani lumtan Xi Jinping gi tongkong jia gemtsin ngonsil dobu mi bi sakil shigi yechim jantsun ni ba jechir tonga jiti. Zamlang yungje tongkong tang congra weishu ganglag shiiti janzul chul mbarda thunbar shetib jitan. Iwu sani ligadi zamlang yungje chumri warstung lamu. Jilwin jongkong me na adachiwa chungi shirtung nangjin congstag tangbil. Gwangjiga bayu namzhi tangwarwi lagndal korlu nishtunggi nyodrib conga ngalimangur iwu ngu hisaji. Hixin me na adachi congsog chungwi njimtsog jibgi batang. Nga kong shi bilag kengzigba. Tsongwa shirji jen jen tun nang shi jir zanzig shi di gola shiwi kochul jetil nang rangil di shi gi. Shiyig mako na rinmil lobjung zanja zigni tsongwi taikir shirjil watang tsongwa jig tibir shi gi. Ayinig sorjung zanja la teni wangshu huwa yi jang rangni jia shishog tsongtun jia ngagtu tangbu de jib. Shetib rabdang rinba la teni yiwu ya tsongsog chungwi chumra de jakib shanang ganyo tsongla gachil shi bi peji jia dikib salib. Zhongguo tuanzi jia bi tig gong di gimtsin la teni lu simman gur war yiwu ya chumra di zamlang ga qi qi wi cungsog chungwi adib cung chumrir jirba masil rimtsi shi na zoli keli ni chan ar tong so chung shi di. Kabli gangbub lirig dang jian cha tig zhug sugu gimtsin tuan di nikha lag jib. Nihtung anga lor yiwu ya yechi nyo cung donbur di jianang ga nyo cung donbur li tang tang bur gal. Togshib Tangmeng Shiba Jel Lomten Xi Jinping Gi Yiwu Ye Nyamnyung De Zhejiang Shengqing Jie Sani Suzi Peji La Lorgu Sheshang Hui Zhe Gaichin Re Jisong. Nihtung Anga Lu Da Jeba Nizong Kongi Temer Yiwu Peji Jie Nyamnyung La Chengkulun Zabdo Nang. Lopshin Lakarang La Togshib Tangsib Shiba Jel Kapsheng La Shug Yung Nin Zhongzheng Zizuk Zhengbi Zhengji Tobi Huancun De Yiwu Ye Peji Nyamnyung Gur Jie Stigshil Nyanshi Shiba De Jib. Nyanshili yiwu yirji gongjil shibani zongtang, lagbir da zhejinga yejil tabji jian zabdun ugu, didang namba ganda cungfil chomzigdang tunli nyamgil la gibil, kwarajung shigindum la tongchindang chamtun peji la gandil, rigni jian nangdun pinsim jie cugsa dongwa, dangsil ji shijin zhugba su shug zhiga nyamnyung dang shetib yinchung shi. Nishtung zhiga lo da zhigbi ciyu jian nin yiwu ya peji nyamnyung lobjung dang chabdil dongchil, Lomtan Xi Jinping lhar yang yiwu ra pibde. Hentang diwa zhi jingmul cungda cungni di godun la jishil tangsib nang. Lomtan Xi Jinping gi dadung nanji dandun. Yiwu ya pedi nyamnyung la lobjung shibar sanji dawa yang dagbu stambur chaggi. Diji jia lungu nyekhi rang yiwu yi tukta warsim da yilwub dang stamba dang chung yung dang nyamji taba mangcuk la denba. Jejir sartul ji jinchung shi di, lomtan Xi Jinping gi nzabdun nang wii kaapshug di di tukta warsim da jinchung shi. Darsta yiwu ri, yixin oo di, Zhongguo dang yorib ji dihtan mengkur di daningu zam di yakib dang sakila ngabzi lagla kharitung taba dang lagtuk kaapar shi gi zamlang yung ri tib. Matab rigni tib ji gi garig mongun rib taba dang arab sarwi zamlang zhangzin cungdun di nis cungkang na Taitung Kengyinba dang, Togotsig Gonggu Changma Tsung Nirisa dang, Tsuwa Ruisa yin. Darsdi Yiwu Tsungsug Chungwi Chumra zhi Rig Chechi Nirzhig Tsungsug Rig Saya ni Bum Chiglag Ndagirndi wola. Tsungtun Zharja Yakib dang Sakil Nijia Samchilag la chabiyo. Nihtung Nirnga lor Yiwu ya Shirtung Nangzhin jia Chitang Goro Chigchigib jil Terichin Sim Terimbim jig Dungshir Nga la lemni. Shirtung Zhichun Yengjia zongdang zhongqir, qujijia ngdangpur lib.
1: Dabdanbi ci nyerni nin

0: Dandu dedag la simchik tangani nyangji tsamil jikshi baadang aranga lirgil la lopam yechil jikshung. Nabki nyewal anyum dungayar gamaandang jin samchin ugu sashiglaan changshin jeb shirmik dawa jin rangi jeb rinjilwaar dawi lawin bambar jingi sanchuindag. Ulangkur paranchum saranchum tang ayikchuk ayonchuk lamang jibi koso na chami nang yin traba jeb jin avdeesl ngangdag bi dihig maabshung. Dertar rishkat tundi amami gajung je goba maali argonki nyesu chulnjam tangirindig. Komo ghaminta nyamr gawin zijung dir mwamba khorla. Semsi dazul choka tang omo niki chimta namsil korbar dadig shechin yongi nyambir gabdir. Korgig nambi gajashig dhig yunga tang demir ulangkurshig gayonshugla kichesimshi jang tukda ganar zimbashig shungte samgang dangang mebar rangi sigdil. Jambasi bi yin tong dir, jangtadin tri bi nyesir chul adatin jian tigcha dul. Umi shganyig jambi. Ama, pshir yong di, nga la gara mangpo nyikog seryo gadaati.
1: Rin yong kanamba warkimunda nir zomba bu chan zimtunda kaprikalimda danshin nang juwe la, kor nga nika samchinda mozg dren yong itani kapdazga tong tong zikin jik juwe. Ya demu...
2: Jom aku tu sembunyikan dalam tu alamnya tu panik kerja sih. Tapi, tapi ngarang kita sembunyikan dalam jadung kita mungkin tang tak kenung zinat cokot. Cepat zinat tangan nieng ngarang kita nieng kuning demu demu tuangkin demu yang awal tu sengyung wa tangi sembunyikan naga kuno cipsin ta lozga ta yasa kuno jowo nuti kepi ta azundi dicilang kuno naga madilah tapi. Tati chilong kota tir gogo te, song chilong kota tir gogo, tata chazirong ngiyong dhichi gogo long kote ta, di nanga dali songi, taga ta dhimdil tuanchin songi, tani ta nyanga chen lama kor songi, dhimu dhimdil tuanchin, dhimu chikgu zhigin. Re, ta tani kagatari, ta zunji rong rong mongso sakin dana, tani kagati chilong kota, tani chilong kota, dani ga, ta ngisan sa uzg menu tari, ta zhigni kagandi, Jemput ni tak pandi, tapi cuitnya teri kerja. Tapi tu mungkin yang awi jemput cakup ke jadual tu tak kerja di. Tapi jemput cilong kau nama ada lah. Tapi kerja cilong kau, tapi untuk cikgu cilong kau nama ada ni. Tapi semua itu tu mungkin yang awi tu cincin orang tuan tu. Tapi jemput tu mungkin orang tuan tu.
1: Ya, corang ni kerang. Tapi jemput ni zik. Jauh jauh dah tengi. Jemput dengan cakap kalau cina orang tuan tak perut. Atan rong she kuda war kute ta chatung dan ba ge lang kurz ge nem jura la bur de chu ge ta chading ge la tung kur la su kan din nga zo ju ge da ge san de btang din chuan ning mo su su ge ta de chi lang kur tung de yan chi ge niu she chi ge lang kur la su kwa ge de ge nga dan nu ge cha bur tung de e wa la su kwa yang na ni de tung la kan yang ta shur ni si ge san de btang khir chin te bo nu ge mo sam chi zgre an da ta ba ge kap da nang ge no kwa din chi
2: Oh, yeah.

0: Yan Zasang TV datang di sini dalam ci sangkan nanti tenang warkum di ini na lepas akeng ke lerkunya mu zaman gula tang sesi kuno ke jerkun di tuh ni cik ke nyalang suwe terseren jujur bandana tunggu jalan yang tengkung work la long tinggi debu jembi wanang tinggi punya tak tunggu lesin tenang terang ke lesin dek cik tuh mereng aci lepas pamar tan zeng langwi agung arun nartil tartil res kuno ga manandi nyamgo ronyong zener tana shamni kodig mugun chamdi lochi lawa rangsul khwadin da thang choni ga langbi shang thang yin ni yong yolo s kuno ga khaleng nyamun de yin re tana warkum di nyang kin ru kuz ga khabar thong ga si thong de khabar ne len zgi ya to po demo
1: o demo to demo
0: na demo demo
1: Yeah, I'm going to go to the house.

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི 조급 샤리야 시럽크 그니리야 나츠 므르긴디 암니에 영암니에 그런 건 거 쪼진 거 군반도 잠릉 콜라쇼 샴톤 탐치 그땅아 그치스이다 그 달페르시 고나 천남바수다 그 잠나요니 크로즈인게르 삼거 특나요니 간처즈인게르 삼거 응나요니 리브샤즈인게르 삼거 그치가 타소근 더 맙지 컨거 세마치 인전제 문부르호크나 치다지 그거까지 니가 치치 특공반이 지금 토셔가 요즌 야티 한치 그 쳐들이 지디 뜨거 크게 흐셔사이다디 나츠 머르근디 뜨거 톤진데 야라 대페락탄고나 울 머르크나나 니 특니 아니 그 어르그 마음용데 특릉 나가 고초디엔나 낙준 켈리와 문지럭 도르지 제즈크 나츠 뜨거 고거탄이나야 초코와 킬스섬 거탄이나야 초코 톤지즈 거탄아 뜨급셔다디 뜨거 샤와즈 그 드브다디 켈리즈 니르다디 조고 논디 차추탄 김찬 그섭겔라 쪽바 잠릉 그 여저 소소나 드그 쩍쩍이 따르셔셔디 똥범베디 인조건데 세디 고지오 커스 야 옛날은니 그 장쿠탄 찰르크 런탄데 롬르그니 하라 므르그 잠발라 지 차브적탄 쩍쩍니 바즈 바단돈나 카므 야르타이 샤므 젠타이다디 나그준비 데크스우타가 Tilam katif chodjita, ni sim kankarxiga rewayin, gorili tanga rewayin zinti. Ya ti hanchika gnah ngamuranga, lamashchamuranga ataga, qayyub shiru zaytiza, yonri ataga. Vurgunza harsara sona, chazinri ibzidi. O, tataga terim nya kishimundi, ngindipa yoya ataga, jabtaqwa yoya. Da chazigi yobzidi, guqyub shira fujib chogandag jizu, ar jabkumchiga tetib chogandag jizu ataga. Nungkong tadi jawkong tagi songna yin zi dadi hami kalamri wabtuka nalamri Tupa saachig waso karchi dadi kachandab shajjinda Da tarkaligra karchong zri minda matar tagara chozo maru tari Seringarga yivshirindar gojizi yindi dara Yaar guna jandarimum chana yigib zindi Ndi chozi yokib samga tari Jimsan chozi gabjina taga ngasu murgindu taga Tandur liksam tang, shigri gaptin dad yonim, torgong yitranag, nidawonim, mirg zinna, choyo choyo dondu, ngazu chorjin ni xirgir yevshirzig, gwanarim, klonarib zidadi, yutsat di tangab kutangna, mandrig na ina absam sa utangu, dav jandarim om chago zirki kutag, ngav shaka tsika sawata chizin zidi, tsika zawa metuqo yutta yin martukpi, Tsawa ni taga xirngir yevshirkiv janchanda mirgoga zigona yung ayin zidi manatari. Ni terang xtam yamang nanga chomsha zigi, rizhari ngodin buka zigi, na huchub nani tarjig zidadi, zanlang tarja gilam chimbo zigi tani taga. Oya nga mnyoshu ma zigi, xtam kuma zigi shakonari dara. Ya yinna taga, nga kata nignam chigmara, nga kachatsimna simkara taga. Ni maksang changmo shenna lhalmi samko, ni hirbaratib jamnar, mami samko tari. Ni semgak dangkang gamaroni, khtamga nyangtam chumuzib shenna. Tab janchaz nga tsu mirgindi chuzi yokib zidi, zanlang kolashu ondi tangtang matsapi, rori jarkabka mirg ngabchi ngadrikar nani, tan chan chan chago, togo samdadi, taga janchaz ga tsulini go na, rigli yondan, di tanga taga habzanga wachaka, rinchenga xirchaka, dav janchaz ga zidadi taga, Ndi tanga rungarga nguzungi, xirgi tukib dam dadi, tar jankam yungar tam muzibdi, xiawa tsangma xiapa zib tang dadi, shala ziyadiyandu, terang kar tsanga hama namba su taga. Ta semga riva nyak chikta, ngoga riva tam chikta, ndayin narigo. 점찬 처지갑지나 흥안초소 뜨거 단으로 늑섬즈 그리즘 처정마이나 나춘 소알라 강각스요 겁지다디 어제도 법증스요나 하마즈거 뜨거 그치그난디 카자지 니나 제바콘지 니트마 삼식 먹던 님녀 직정요나 마리 데라 담르브스 므르브스 그제디 티르브스 그 티르브스 그제디 와송나 데른 카츠 하마스 로미지 처지 옛날에 지디 Ni wurjin de xifsha yun denzi tan ni tsadenzi ni yarabzga alwa azajin de hama su de ta ngoma chang shadi nam yaralang nam taran de na de tomo sha na wurjiz ge tan ri warin go nan de zu zung yisim jam so nan de zu ji de yona ta ka kori jong ge jo re pa tam che ge jan chi zu und xi ni de di ri ji xi yu zu mx ye jo ku zo si kap zu mx ye jo tang yi sha pa ts ge jong sam yin ngim zhe de zo ri zhang sam yin
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཨར་གཏང་ཏང་ཆུང་ཏི་གཞི་བདེན་ཨར་གཏང་ཏང་ཆུང་ཏི་གཏི་གསམ་ཨར་གཏང་ཏང་ཆུང་ཏི་གཏི་གཏི་གཏི་རེ་དེ་ནང་གི་ཆིམ་ཐོ་ཡི་ག་ཏང་ཨར་གཏང་ཏང་ཆུང་ཏི་གཏི་གར་གཏ་ཆི་ག་མ་ཡི་ག་ཏང་ཨར་གཏང་ཏང་ཆུང་ཏི་གཏི་གར་གཏ་རེ་དེ་ནང་གི་ཆིམ་ཐོ་ཡི་ག་ཏང་ཨར་གཏང་ཏང་ཆུང་ཏི་གཏི་གར་གཏ་ཆི་ག་མ་ཡི་ག་ཏང་ཨར་གཏང་ཏང་ཆ 四壁更等增五林冲壁爬灭街黑不热怒热黑日不在街阿妈街人去壁人日不街阿罗不过嘛
2: 大家是这个五马里冲壁娘子间这么的财富冲庆的里最近的三位爬个街让等是南部
3: 冲庆的啦
4: Yan Zatin B. Nankun Jopunamba, Samdani, Adaba Jahig Langvi, Stoke, Regina, Mupachin Sergunga, Manglene Mushi, Chenambi, Yelum de Gojisiol, Tami, Sensi Nanjo.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང kalam dhavjili dhali nga tso yamabchir lana zomuk dina tisla chika zomba yagmunda juu chiki nyamchili nandrikara. Jinda nga chu lorin jirkili tsinga nga chi namba riwa ra samchil samchir gangzik yona ra ka ngoksang mela shakado dha yunga chu rangranga samtukundu tukundi yoni le tsindri anchonga awagar tavzi fshayu rita chi namba riwa ra fshayji mekara samchira ran donji mek tishik ti yunga ta yilajik tsamgo na injiri la tomuzi injiri ala kurin yatani deringa tisulog chigringa chu lanzumzna chokko tisulog chigringa lorin jerkhe ke tagtung lamdi nangtun chas gobrigi yon inda chinan ban samjur sigil deringa na yang ngar jin chanchung gni gobrig si yo chamba dangbu losong kwi jis alang ra chamba gni wa lorin ran bi dang kayin de ge deringa losong kwi jis alang ga chamba di na nga ta ja chi gergin gorz ge deringa lezin tagtung kang ge kalam di shigi kalam da jiti ta ta tang ga yar na gan chuan da nyam chu tang shor da ja chi lo pro na ba tang rang tang kar ga lirgan tang bi ge tog na ba la nya ji ge rivaz na chu yang na kar ga yar na ga gong sang da tong tang la ka ni ya ji ge nyam chu li ye sa nyam chu le ye ji dun da chu ge yok gang ge yok de chu ji nyan ji ye ri de ge lorgan rambi danka ga tsamban di nangar ngar zin jachin yam kunan bi kaprandar nilin yiju gil daga deringa nangtun govdigiran charzartarna lorgan rambi danka ga di chun da jigji manga yoche marasam ga daga yang di jik chua yonazu di chut namzin yiju da gwa zinchi ya tani lechun di nangar govdig si yonu ga nangtun tsamchuri yina adan dar tawasir daga lorin jirka lechun di gig yonu tsamban di chua yonu lechun di kirga nyam kun jimazgam sunu shena ta chi nambaga tishtir nyan ur gafsi shiwa tang lanta ta ja chi gerga nambaga kirga tang di gongsang tong tang tang tani gongsang dala zongbi rewan di zoshik nyan yong na yang rangranga ga tsuwa zina chukwa rangranga kirga tichil vishju cha tsuwa ish zhurnan ga talayang karnan gzhan zgra kato gzhan zg terma tabji ngiwa mek daga yang chi namba xada zg tangnu dayin ya tani darta terengali cindi chamba tangbu to songki jishalang ga chamba di nang asik ju yil
1: Dambi xsung tsigri na gaitin lovin dengju ge lam ju yun.
2: Dambi xsung tsigri na chlua mebi lorpuk ge xugba yun.
1: Dambi xsung tsigri na gubr gavi gdamni ge zhachir yun.
2: Dambi xsung tsigri na riwa gongwi huagsim ge rjuen heng yun.
1: Thosu kibji xia leng.

Hala yang tu cina tanggar mahisun orang orang yang dongah tarik cuma.

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore, go yang ore

Hala yang kagak lala taling se mazo jowo kazo takar jowo kan jowo ti. Hala anda syaga yang nanti ayah semua tengah nerzi.

Haro yang agak kacau betul asal, saya nudi ngaruh mai tamin, saya yang ada. Haro yang agak tiada asal, semua cuy yang tangguh hamat ada segi yang ner. Haro yang agak gotong arif segi cener.